Tio bindal lubale tokan padina ninda namo panjang. Tio nalalu batanyokan ninda batamu katourang.